0: Wadah ke mega hertz di bawah FM, mega diga kuri mungkin dari sports beat, mi muni fui film getere kuri warga daerah gahar keter wa farah tauge daerah ke wahang ketaka amila di rum ke wahang ketengi hun teri nah mungkin istilah makuri ke dalam programe, then mi adge mi program ke mehmana ki kau mi football team ke kulun teri Akmal, then mi ti hun teri ke soal mi ba, inge mi hama eki goi gotungi hun teri ke farah tu nipi fawa soal ta fas soal mi kolani tayar to. Pertama soal lagi, ti timu ke back orang gol tu jahani hingga mehiva kulun teriye kiko bahaya.
1: Back orang lande jahani algon bunani defender gol. Selamat kurang gula bondi ke jahidan dengan gol.
0: Eh, asal hagi ke tu kami gasta kuno.
1: Gasta kuno. Devis kau ter gasta kuno jahat tadi back kalau gol.
0: Akmal mi kuleni composition.
1: Alangkah kuleni midfielder.
0: Aha, emak malah tak kuno jahidan.
1: Jahidan, awak nengen buat apa?
0: Okay, depan soal. Inge dunia ke framework ke kulun teriak kang edtua hab badal bebenya badal wani kah kang heye.
1: Alangkah beran Ronaldo badal wani.
0: Kive.
1: Eh, alangkah Fernando. Ekal istihar. Eh, ham ekal istihar inna. Me ada ke mihak Ronaldo ya life sweet patch. Ingat tu arah sali mana? Eh, orang orang berang itu experience kau dah faham.
0: Then Ronaldo ya padahal wedzi ya munding kopa kini. Ed dus Ronaldo ke dus kia di bah.
1: Hama Ronaldo ke
0: kopa
1: daily life.
0: Kopa daily life ke Ronaldo.
1: Yeah, Ronaldo he lagging. Ronaldo kai chik lagging. Ronaldo dubba kar ke dubba lah. Ronaldo practice kau ratan ke practice kau lah. Eh deng hawa.
0: Hawa dreaming. Dreaming. Team game memaja kulun teri aki kopa he.
1: Memaja kulun teri aki. Maja warab bayar rumah gulaan team.
0: Kya tu balik.
1: Miki jen fagol. Warab maja anu kya.
0: Miki kya de joke kya tu.
1: Deng hai joke ni na okay tu mas.
0: Okay, hatar. Inge hatar wane soal aki. Football anu kulun nama deng fenna ni kong kuli warak kong he.
1: Football and no veg algon hewani algon len long distance running noni kalkomes kaliwar gehang algon
0: em vi ma fahe inge akmal football kulen ara boota wahaga dekke nama e boot bunani ki ke heye
1: ara boot bunani
0: narashe
1: saftar ko badalta che ara fembar washe Then kike wakai bunan.
0: Tadu es bunan tane.
1: Ah bunan.
0: To, eh habar bola ke cahanya tadu es bunan tane.
1: Bunan.
0: Barang ranggal inge barang macam aku mibang mide. Ingan kas level list ada mah kon level ngoti.
1: Bar jahama Hindi level.
0: Hindi level. Bar tafata mas suni level tak ke mih showing ini. Wige mide ni mah Hindi ri tih game level ke fahamikas badal kolan.